Hello, Lakut. Ula, dia berkutung dengan seorang mega semangat. Aku lelang bingna lelang mati lusi. Ulu maipi ulang mati lugu August 11. Uang aku hati yang alis yang nabi api ke Jamie ke yuk tinggi lugu asin. Ula, kau tiap kustamanya kalau ni semai nak jalan lelang mayu sakin nak tu api ulu ni. Uksu waktu ini semai nak kajian video lelang mayu kulang yuk isiannya. Iki ngokata lang mayula kut ila iki nakto ipi nakata lang mayula kulok kut teme talaga ba kasi ane isimay na katya naksimiyok sa kinakto api ulo ni ula kut teak na sinala tulimat man 925 oras mga ni tapanin niya lang mitilota teme to sam na may yugot inutitong na may katay mga galalang mipat tako inuit kubiasu kubia so ketiga itu dikata-kata katin leng memata tawani akpik jam ulu mepikir nak hati lugu kujua mitana 30 gilak tengah tema ngicau siyak dikata-kata di lugu nunawik me tanatak alat tiji giyau yuk kanu ilio titin yang mengatu tusok bikin yang mikatikon amalu takwa tutu kaksa yuit amisuning it 6,000 ngunia matagu tamana kikita lumi tema amisu rok titau sima ila amisu rok titau kanila

0: قواني لو ما تتا قواني اللي يطوق يولو تي تتوقع سوي تمانا خيك الثالم مي تقي غلو تتني تانرو لي يطولو غلو تلوغو ما نالي أميس غيرتهم ما $6,000 ميك 552 نولو غلو تلوغيت تانا دي سي بي سي كوني ميري باورا برسون نالو غد أبايت لغي كومينيس غيانانيك ما نالو تساكي نالوون
1: أبريغو مالونا سيفول لبامت تاكوا Pilleri khatigiyatit isumalu tikhammata tututtau khattarne asimajuni 6,000 ummanirartau mata taanna khuffasinnerpaangu simammat piyaujunnartuni taanna summat naasautinga khuffasisimanningani uqausakakunnarpi
2: tamanna aqqak suqtoruummat 2015 min nuqqarartitoruursuni asujjaqtoruursumummat tamanna sabbor tittugu anguna suqtorilla Anguna syukur mana pikatar umat penasihat gua yang mana inung akak syukur umat teman nak tiap yang mana sakit cita umat amar teman tak kuno umur yang sak kuno tak kuno agak tahu ni waktu ni teman nak inung kaya maya mana atuk tahu ni kaya maya tu kan akak syukur dia umat teman kau kaya yang wajar kaya syukur wajar ni nasa toko tong ng atok to duty tuman na namagun na kasugiro ang mat 6,000 tuktuk sa ilman na kin
1: upiri ya kapi tamatumaw 6,000 tan na tikitaw niya ningani ta kwa kay naman niya tukibigi
2: ilang ino tuktuk at ako ng tikitaw na gaya tukso yung kisan ilang tuktuk at yung ito tuktuk na doon wasik sa tikitoyun dah tu semua itu kerja sana isu masuk semua nak so nak tuk tuk nak tu.
1: Dan kau tak kaya lor tu. Nama lor semua wate semua ni kengul lami.
2: Kengul lami le nama nak kata orang tuk tuk tuk muka asli tu sih nunggu kata kata orang mata. Emun dengan unuk sebodoh dengan unuk sejauh tu tu mana nama nak so nak tuk sih.
1: Tana nuna vu angirutinganit angirutau 5 nga inunnut anguna suttauniartunut naamagiyau ninganut inui atukumajanginni teema titersimammat tamakkua killiqarpa taakkuninga atortaugumajuni
2: manna anguna suttauri atukumajanginni atorsuutik manna atortoi
1: tana Temetu semaninganut kili khatil logo temelingatil logo takununga sungai semanya pakai anguna sutaun yatunu
2: akat ya tona inung akat tau semangman atau kumaya menu atau sutik ma kalau sakto katang menu atau sutik takunu sebodaning tuk tu kekatar mu atau tol sutik akat tau semang
1: Tana, uma yulagi kuno nuna vomit. Department kuno 6,000 umata kota kayo mana piyun nakti tao siman mata tutunit taman na isulip sa kamat 6,000 note. Tana, temetu siman ng ano utu tekalugo sila kay at na kasama na pagbalunit tutu ipasima vigisungin nit. Ammalo takwa kanima giyo kanima kakatakti lugay tutuit. Ang una sutaw katakti tutaw katakningin no. Daan na kanuli teme ito si maninga na sa utinga kufa reaktu giniakpi o teme kalawakti lugi.
2: Taman na sida awartun nangin nati ko taman na kawisaktaw katbadyangin na naktok taman na tuktukatang na agarutaman. Ang una sutaw ko ama omeo. Rekod kau sekatin orang nak tukar cuma katin orang tuk reksoi nama kau mangat sebulan sekali.
1: Tapi kalau hati lugu silau kan itu si mendingan nak kau gue iluane ke ini kau yang majangi atau sugi utu tinggi lugu tamak gua ukiu atau lau si majanga uku nak jauh ketak si malamat akau gue no kasih kalau latunu tapi kalau hati lugu tawane January uku Katalomat, tan nakai temet turiyo temen ngatawa tutu ino gunelon tukulang tilugi.
2: Mana tusak semangit sa January